0: pengendalian dan penertiban tanah dan ruang ATR BPN. Yang kedua, Saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, Saudara ADR, selaku Direktur Utama Cumarekon. Kemudian Saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, Saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, Saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian Saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, Saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ya sudah, Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
7: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance-nya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Lalu pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar pencarian penyebab insiden.

0: Baik lautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa Radionet, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.

Berikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di

0: kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
5: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
7: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
8: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data air SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan.
0: Selamat pagi warga bercahaya. Kembali lagi bersama dengan Vita.
1: Bersama sama Radika di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa kita akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
1: Dan benar banget, sambil memulai aktivitas, sambil goyang-goyang juga dengerin lagu-lagu dangdut DJ Remix untuk memulai pagi hari ini. Yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp. Dan jangan lupa juga untuk bisa follow sosial media kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
0: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune di 94.3 Radio Bercahaya
1: paling pas untuk Cilacap.

0: Riz, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyunguli WA, Ki.
6: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
5: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
7: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kue, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
7: Mana? Ditelepon nomor WA ne, Siki.
6: War, orang nyambung, War.
5: Penipu kue.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Asse.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: GPS,
1: Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita,
0: barengan sama Radika sampai nanti jam 9 pagi. Yang pengen gabung masih kita tunggu ini, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
1: Ya, dan ini udah ada WhatsApp yang masuk dari Mbak Oza. Yep. Ya, katanya hadir Kakak DJ, request lagunya Istana Bintang dari Ajeng Febria ya. Terima kasih kakak-kakak, sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ini kayaknya nanti ada telepon tapi
0: iya,
1: gak masuk nih. Coba ya, kita coba ada telepon dari Mama Enak nih ya, tapi belum masuk notifnya. Oke, coba kita angkat. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Pagi berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Enok?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Udah sarapan?
0: Menu hari ini apa nih?
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Kasik.
1: Kasik ya. Benar, harus isi tenaga dulu sebelum beraktivitas ya.
2: Betul banget, 5:30 ya sudah sarapan, semua sudah selesai.
0: Menu MBG hari ini apa nih, Mama Enok nih?
2: Menu MBG hari ini ada oseng kangkung, ada ikan ayam, ada gorengan dagus.
0: Waduh, mantap banget.
1: Selalu lengkap ya menunya ya.
2: Iya.
1: Oke, mau request apa nih Mama Enok?
2: Mau request 11-12 dari Nela Resma.
1: 11-12, oke, sambil dicari boleh sambil keliling dulu.
2: Oke.

0: Bang Mustolinga nggak naik-naik apa ya?
1: Belum nih.
0: Suaranya nggak pernah terdengar berhari kok.
1: Mungkin sibuk ya.
0: Kayaknya, tapi mudah-mudahan lagi sehat lah.
2: Amin.
0: Mbak Inaya, Pak Prasini, Mbak Dina Laras, Bu Tuti Peo, Bu Kinan, Yati apa ya? Yati jalan apa itulah? Aku lupa jalan nih.
1: Iya.
0: Ya semoga buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin.
0: Buat Ibu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, juga buat seluruh karyawan.

0: semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Mohon berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mama Ena udah ikut bergabung. Yang lainnya masih ditunggu ya. Kita masih akan menemani sampai jam 9 nanti. Oh, ini ada Mama Rizky telepon juga, coba kita angkat dulu.
2: Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, Petarangan.
1: Iya.
3: Sehat Mbak Vita, Mas Dika?
1: Alhamdulillah. Mama Rizky sehat enggak nih?
3: Alhamdulillah, kita sarapan.
1: Nah, mantap ya.
3: Mbak menanger ondin mandan rosa kayak gue.
1: Iya.
2: Oh iya.
1: Boleh Mama Rizky mau requestnya apa nih?
3: Requestnya jajak kau apa ya? Jajal kowe dadi aku masuk apa ora ya?
1: Coba sambil Vita cari ya.
3: Oh iya, yeah. Anggar ora ya runtah baen ora apa-apa.
1: Oke. Okay. Mau kirim-kirim salam dulu boleh?
3: Vita.
1: Ya.
3: Kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, Bunda Mustolinga, Mbak Osa, Mak Enok, matur nuwun sawelane.
1: Ya. Yeah.
3: Kanggo Mbak Osa, terusan Bunda Kinan, Mas Barka, Kumbang Asmara, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Cibarang, Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya keprekane laris manis Tanjung Kimpul.
1: Amin.
3: Terusan Bos Kirno, terusan siapa ya, Mbah Kartim, Babe Sukar. Ya, kanggo semua saja yang lagi nyimak GPS-annya bercahaya.
1: Yeah.
3: Di grup LPP bercahaya. Moga-moga ya pada sehat selalu.
2: Amin.
3: Kanggo Mas Dikane sehat selalu, rezekine lancar pul barokah. Terima kasih.
2: Amin.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
3: Mau barokah. Terima kasih.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkas Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?

0: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: jam 8 pagi, masih waktu sekitar 25 menit buat warga saya yang pengen gabung nih.
1: Iya, dan tadi Vita udah puterin lagunya juga ya, yang di request tadi sama Mama Rizky, terus Mbak Oza sama Mama Enok juga gitu. Nah ini ada WhatsApp yang masuk lagi dari Bu Kustiah ya. Ini assalamualaikum, salam sehat, salam seduluran, salam kenal buat penyiarnya. Terima kasih Mama Bian atas senggolannya. Buat semua yang berada di grup Bercahaya, selamat beraktivitas. Dan untuk semuanya, buat penyiarnya juga terima kasih, selamat bertugas sampai selesai. Buat Mbak Vita, ada salam dari Arimbi. Oh iya, terima kasih. Ini ada telepon juga.
2: Oke.
1: Dari Mami Bintoro, coba kita angkat ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Vita yang cantik, yang manis, yang glowing, sama cowoknya yang cakep, yang ganteng.
1: Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mami Bintoro?
3: Alhamdulillah, nunggoli Vita sama cowoknya itu. Yang jadi kortinya baru munggah.
1: Iya.
3: Turun Mami Bintoro.
1: Iya, sama Mas Radika ya ini ya. Iya.
3: Mbak Sri.
1: Iya. Boleh mau requestnya apa nih Mami Bintoro?
3: Requestnya lah nganut baik, lagu enak-enak ini.
1: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam boleh?
3: Ya, salamnya untuk TV Senja di Pasar Gede sama Pak Juli semuanya.
1: Iya.
3: Yang monitor Radio Bercahaya asik-asik goyang pagi ser-ser-ser.
1: Iya. Ada Mama lagi?
3: No. Mama Rizky, Bunda Harti, Bunda Cantika,
1: yeah.
3: Bunda Wiwi, Bunda Osa, Bunda Laras, Bu Sutira. Salam untuk Bu Wiwi Semeru, Pak Heru, Bu Tia, Mbak Marta, Jor, Pak Kumbang Asmara, Pak Arjun, Pak Tondot, Pak Parjan, Mustolinga, Bos Kirno, Pak Bening. Salam untuk Pak Dimas,
1: ya.
3: Pak Salus. Salam untuk Pak Rasimin. Salam untuk Pak Jobinarjo.
1: Iya. Ada lagi?
3: Semuanya saja lah ya Neng.
1: Oke, okay, siap.
2: Oke. Okay.
3: Manis yang glowing, lagu dingin itu aja.
1: Iya.
3: Mama saya yang cowok yang ganteng.
2: Siap. Okay. Siap.
3: Sehat barat, selamat panjang umur.
1: Amin.
2: Amin.
1: Iya. Oke, terima kasih Mami Bintoro udah ikut bergabung di GPS. Ini ada yang lainnya lagi, ada Bu Mustolingah Darkam nih. Udah on air katanya dari jam setengah 6
2: dari
1: ya.
2: Jam setengah 6 ya, selalu katanya, ya.
1: Tak tinggal pasar, nyala aja. Ini udah pulang Mbak Vita juga Mas Radika. Pokoknya malam juga on air, pagi siang juga kalau di rumah. Terus okay. Katanya terima kasih Mami Bintoro senggolannya.
2: Oke. Jadi selalu standby dari pagi gitu ya.
1: Iya, dan ini ada Dimas di Adipala juga ngirim VN, coba kita dengarkan.
4: Halo, selamat pagi GPS kasih.
1: Iya.
4: Request lagune ke Mas Dika, lagune Goyang Dumang.
2: Goyang Dumang. Oke, okay, dicariin ya.
4: Go Mama Rizky Batarangan, Bu Arti, Mama Enok Santri, selamat pagi Dina Usa Rusanti, Mama Martiani, pasukan KBC kue nang keranjia, selamat pagi. Terus Pak Kirno, terus Mbak Ed, selamat pagi. Ya buat semuanya saja yang lagi mendengarkan KPS sik asik, ke Mas Radika Krovitani yang bertugas tetap semangat, terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali buat Mas Dimas dicariin lagunya. Terus juga buat warga percaya barangkali yang baru gabung, baru kelar aktivitas, terus baru sempat monitor, masih ada waktu sekitar 20 menit. Yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543.
1: Iya, jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak, kok diam aja loh?
1: Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: BPS
1: goyang
0: lagi. Ya,
1: goyang pagi sih.
0: Masih ada yang WhatsApp.
1: Oke, okay, ya. Siapa nih?
0: Di terakhir-terakhir ya kita bacain ada Pak Rasimin. Assalamualaikum, goyang pagi sih asik. Mami Bintoro, terima kasih senggolannya. Ceria banget Mami Bintoro nih ya. Lagi bahagia banget hari ini kayaknya.
1: Selalu bahagia ya kayaknya Mami Bintoro tuh.
0: Iya, salamnya buat semua warga Bercahaya FM, Mama Rizky, Mama Enok, Bunda Mustolinga, Pak Arjuna, Babe Sukar, dan semuanya. Terus ada Bu Yati Banjaran juga nih. Selamat pagi, goyang pagi Mbak Vita dan Mas Dika yang cantik dan ganteng, sehat selalu. Salam buat semua yang ada di grup LPL, sehat selalu, kompak selalu, Radio Bercahaya FM. Selamat ulang tahun yang ke-58, lancar selalu. Requestnya minta Buih jadi Permadani versi dangdut. Nah ini Mama Rizky juga terima kasih cawelannya. Mbak Watiah sehat selalu, amin. Ya. Dan gak kerasa udah hampir jam 9. Betul. Kita harus pamit undur diri.
1: Jadi terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang udah gabung. Tapi tetap di sini aja karena kita akan kembali lagi nemenin di ngopi sampai nanti jam 10.
0: Iya, Vita pamit undur diri.
1: Radio pamit undur diri.
0: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Safari Record, Aneka Music.

0: sumur resat pompane budek banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani
1: is ya aja mah
0: le terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap ye siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagin daftar aja kesuwen aku tak waro-woro nang grup RT-an kon pada daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuk lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan.
0: Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
2: barengan sama Radika di Ngopi
0: Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Dan seperti biasa kita akan menemani selama 1 jam ke depan dengan info-info menarik. Jadi yang mau ikutan gabung silahkan di 0811 260 543.
2: Dan gak bosan juga Radika ngingetin buat warga Bercahaya, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
0: Ya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
8: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
9: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta.

0: Yuk datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ngobrol pagi inspiratif dan informatif bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 10 nanti. Anyways nih ya, kemarin pemerintah ini sudah resmi menetapkan 18 hari libur di tahun 2027. Yep. Dan juga 8 cuti bersama ya. Walaupun tahun depan itu masih 3 bulan lagi. Betul. Ya, tapi ini udah resmi nih tanggalannya dikeluarin. Dan mungkin udah bisa jadi persiapan juga buat warga bercahaya yang punya plan ya. Misalnya mau liburan. Betul. Mungkin atau mau bikin acara gitu ya. Nah ini bisa nih mepet-mepet tanggal merah dan juga cuti bersama. Nah ini juga udah diketahui untuk Idul Fitri ya di tahun 2027 itu akan jatuh di bulan Maret. Insya Allah ya, biasanya mungkin ada perbedaan satu hari aja gitu biasanya. Dan ini akan jatuh di tanggal 10 Maret 2027 ya untuk Hari Raya Idul Fitri. Berarti biasanya kalau Ramadannya sebulan sebelumnya ya, mungkin sekitar tanggal 10 Februari, Februari. Gitu.
0: Oke, jadi lebih awal ya.
1: Terus abis itu juga ya seperti biasa Idul Adha juga akan jatuh di tanggal 17 Mei 2027. Terus Hari Raya Waisak itu di 20 Mei 2027. Dan tanggal-tanggal merah lainnya masih sama ya seperti tahun 2026 gitu. Jadi mungkin bisa nih apa namanya, di plan gitu, yang mau ngambil cuti, yang mau ngambil liburan. Betul. Gitu ya, atau mau punya acara gitu dan butuh libur yang panjang, udah bisa mulai ngecek tanggalan di 2027.
0: Benar banget. Jadi buat yang mau memetakan kira-kira aku mau ambil cuti biar long weekend di tanggal yang mana nih. Tapi mungkin jadi lebih tahu ya, 4 bulan lagi kurang lebih kira-kira kita udah puasa.
1: Iya, benar banget. Dan by the way, kemarin ada yang ngasih tips juga nih buat 2027, disuruh cuti ambil tanggal 4 Januari.
0: Kenapa tuh?
1: Karena tanggal 1 Januari itu hari Jumat, tanggal merah.
0: Iya.
1: Sabtu Minggu libur. Hari Seninnya Senin. Tanggal 4. Terus tanggal 5 Januari itu tanggal merah lagi. Isrobiro, ya.
0: Okay.
1: Jadi bisa lumayan libur 5 hari ya di awal tahun untuk hibernasi. Betul. Ya, mengumpulkan energi dulu
0: untuk menyongsong awal tahun ya.
1: Benar. Jadi sebelum memulai aktivitas yang padat gitu ya di tahun 2027.
0: Terima kasih tipsnya ya.
1: Iya, siapa tahu bermanfaat tipsnya ya, atau mungkin cari celah-celah lainnya pasti ya. Biasanya kalau yang karyawan-karyawan gitu tuh paling jago ya. Kalau cari-cari.
0: Kalau kita sendiri bisa nggak ya kira-kira ya?
1: Itu dia ya, nanti tutup radionya kalau kita yang cuti ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
0: dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kare waktu
1: karena rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kare waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen, sing endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Eh, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi.
1: Terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang udah gabung, baik yang udah WhatsApp atau mungkin yang monitor aja, semoga bisa menghibur pagi hari ini.
0: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, nanti jam 12 ada Tiwi Gapi yang menemani di TGN, jadi stay tune di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
1: Radika pamit undur diri.
0: Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi terdepan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kowe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nyanyi. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ampune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pap, sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman moderne kie, masa nyong kona tuh senang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
5: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane. Ida, nyong uli WA ki.
7: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
9: Wis,
7: gari nunggu transferan, kie.
8: Walah, Sri. Orang takut disitku. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anu nglombo ora resmi kiye.
10: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA-ne.
8: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
10: War. Ora nyambung, War.
8: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
10: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Le ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyong arep golek tahu kia lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anaknya Rika?
10: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
9: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
12: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya.

0: juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 107.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawek na wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, cok, asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT yang bilang nak ya.
3: Selamat,
4: Kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di Kanca Pukul, saya ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ya enak, ya monggo. Buka
1: cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
2: Nek rokok kolang, Pak. Cukene, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Mau cukai palsu, apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
4: Nah, gak sengaja kayak kesibukan tapi enak, Pak.
2: Oke, ngerti orang, Pak. Kan cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
1: Dan ini menjadi temen, Bro.
4: Dan itu ramah dunia,
2: nah, dulur, ayo jalinna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maning bae cukai kiye nomere.
1: Dari kesemu kok sapa? Wilung aku turun ana nduk kene mlayu ana. Woi, kok terus kene lagi ya.
5: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali maning.
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 6 Oktober 2016.
9: Diskon 20% loh.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan, Pak.
3: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Nggih, Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Nyunguli WA, Ki.
10: Uli hadiah 150 juta.
9: Ih, asik.
10: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
9: Aki pada ngapa kok?
10: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
10: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
9: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
10: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
9: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
10: War, orang nyambung, War.
9: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
9: Tun?
11: Ini.
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
4: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Halo, halo, halo, halo, halo warga Bercahaya di mana saja berada. Iya, bagaimanakah kabar Tina Niki? Tina Niki, apakah baik-baik saja? Baik, Bu Guru. Iya, kepripun pawartosipun warga Bercahaya sami sehat? Alhamdulillah. Iya, nek pada sehat. Kayak gue yulik, jangan bungah banget kok. Iya, alhamdulillah juga saged pepanggian malih. Tapi kapi tumuki mangke di jam 2 siang. Wih, kayak Mama Rohima wis telpon kok. Iya, lagu nenyong wis jundel kayak Mama Rohima. Napa mangke di telpon malih nge? Iya, kayak lagu nenyong wis jundel. Nanti di telpon lagi nya. Terus kapiane petam petak wiji-wiji ya. Iya, warga Bercahaya suka ngesiang. Niki tak paringi lagu. Lagune apa ki judule yalik ya lewung. Oh, ndak kepenak pisan niki monggo. 08112605543 untuk babanya lik.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta. Buat nambahin DP

0: Ayan, yeah. Alhamdulillah Rabbil Alamin akhirnya. Ya warga bercahaya ya, bisa anu istirahat. Iya, ngadu ku disit. Iya, maring Gusti Allah. Sholat ya. Berdoa, donga, sing angel-angel uli. Iya, sing apa bae uli kataran donga kan gratis iki. Iya, jaluk suwernane apa jaluki kabar apa maring Gusti Allah. Ya mbok ap njaluk maring sapa maning ngaro ora njaluk maring Gusti Allah. Iya, ap njaluk maring mamane, mamane wis tua. Ap njaluk maring ninine, ninine kenan wis ora anak. Iya, pri maning, njaluk maring Gusti Allah ana. Ya mbok, iya sing dijaluki kena Gusti Allah lik. Iya. Terus ane sugeng angger wis pada sholat kue ya. Terus gari pada rehab, istirahat di tempat bayar lawi. Lah tening kaya upacara. Kaya upacara kolik. Istirahat di tempat gerak kaya kue apa. Jangan iya lah, lagi anteng kaya kue. Nonton sampai tanggal 16 sih sudah anteng ya lik. Pada istirahat di tempat gerak kayak gue ceritane. Iya, ya ora apa-apa. Oke, anak Pak anu Kumbang Asmara yang ada di Doplang. Halo Pak Kum.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumbang Asmara.
1: Dewi sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak Kum.
1: Sampai kanjeluk tebet diangkat ya.
0: Iya.
1: Eh tujuhnya kok ada tiba kerungkep.
0: Iya jan anu ini kepri posisi ini. Posisi ini kepri ini.
1: Iya mikir-mikir kepri ya. Tujuhnya tiba kerungkep. Nama-nama waktu waris king kok.
0: Walah.
1: Tujuhnya mantan lehenyo.
0: Iya kok.
1: Ke lagunya Denok ya.
0: Denok asale soko.
1: Wush. Tapi ini Jan sayangku.
0: Sing ayo teo lagunya sing ayo kue. Ya ya ya.
1: Jenengnya di penyiar wija bercahayane. Buno kue tak patah cara kue.
0: Iya.
1: Mas, kita serun.
0: Oke.
1: Terus juga Pak Baksar Jamurjono,
0: Pak Nok. Oke.
1: Terus siapa ke Bu Harti?
0: Bu Harti.
1: Terus Ali Ningsi. Terus juga Pak Pak Dimas, Pak Baskirno, Pak Nok.
0: Oke.
1: Oke. Mau catur juga Pak Bobo Martianingsi kau ya, Martianingsi kau ya, Martiani kau
0: apa? Mbak Mar.
1: Mbak Mar yang Martiani apa? Anu Tante Yara.
0: Oke.
1: Kacol Putri Ardi ya. Gak kau sedulur kemauan Denok ke sana gue.
0: Oke Denok.
1: Ya Pak Mbak Dewi ya. Moga-moga ya tetap asik aja denok-denok lah ya.
0: Oke.
1: Kutang tangan gue jadi gandoli jung karpet.
0: Eh, sarungnya pake sing tak gandoli.
1: Iya pelorot.
0: Iya ngono kok.
1: Omwe ganteng jadi ketua di bawah bulan.
0: Iya.
1: Kelihatannya senengnya ngongkrong gue kok.
0: Iya kok, Chan ya.
1: Iya, jadi laris tu. Kau setel maning ya?
0: Ya, kau tak setel na iklannya pak, tenang.
1: Iya, setel na pak ya. Sebentar dulu metugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kau lagi pada tumbrungan. Setel lalik. Mbak Maman Pak Amin Maskur. Halo kaya Pak Manggo Prasetyo. Dor ike ya. Kue Pak Manggo Prasetyo lagi an makan siang karo pete. Ala enak pisan ge ya. Karo pete karo ke korengan aparane jenengane bandeng. Iya, karo pelok godok, kerupuk, sambel, karo apa ge? Welut ijo. Welut ijo teneng warnane mi. Nah, yo. Nomor warnane welut ijo lik. Iya, kue. Nggih. Nggih sugeng siang, Mami Bintoro, nggih sugeng siang Mami Bintoro, Mbak Maman, Pak Amin. Ayah ya lik kita nei disit lagune denok asale soko ngendi denok deblong bocah ayu pisan niki ngelik nge niki nge warga bercahaya dimana saja berada niki sekare sing di request nang pak anu kumbang aswara yang ada di doplang.

0: gagah talenta.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngene Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemes.
5: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyeh. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Le, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutup.
0: Kayu kuwi lho.
4: Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung bu.
4: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
4: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya.
4: Berkah nang Locondong RT7 RW5

0: menggunakan poin. Yuk segera kunjungi Informa Cilacap lantai 2 di Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa Furnishing with Style, bikin ruang tamu nyaman sesuka kamu. Bersama Informa Cilacap, saatnya bikin rumah jadi versi terbaik kamu.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: glune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Tegean tembang gending klangenah.

0: TV bar kang endi ya? Kena niku ko ya. TV yang mengucapkan bela sungkawa atas niku nggih atas meninggalnya ayah dari Mas Deon. Nah, niku nggih wau sedela kaya gue layat niku nggih. TV pamitan tapi pamitannya maring grup LPPL. Iya, maring Mama Bintoro, wong mikir pan telpon, ya, datine tuh pamitan, sedela kaya gue. Iya, saniki wis munggah maning maring tower ya, wis munggah maning maring tower niki, lanjutakan maning, ayo mari kita bertegian lagi ya, warga percaya. Tegian tembang gending kelangenan, sing langeni banget pokane kaya gue. Iya, kelilike lagi padang apa ya, Lik ya? Lagi pada istirahat apa wis balik maning ngaring kantor kayak gue Lik. Ya mestine Lilik wis lagi ngemek maning penggaweane wis labuhan maning wi. Oh iya. Ya bener kayak gue Lik sing kiat Lik uli pada nyambut gawe ya. Kena COVID. Iya, aja maning dina Selasa, koyong lagi pada sibuk banget ya Lik. Angger tina-tina Senin, tina Selasa, tina Rebu, kayak gue. Gue, anu, pangat. Sedela. Nah, kaya. Langger tina Senin, Selasa, Rebu, kayak gue. Gue, anu, hari-hari yang... Apa rane? Hari-hari yang menyibukkan, kayak gue. Dina Kamis beyo kowe lah ya. Maning asapa sing duwe rapat ngantik nang ko sore gue ya. Meeting barang jampira li kecekelanen. Iya, Lilik ya anger duwe jadwal kaya kowe anu duwe kae ora apa jenengane? Schedule lah jan kae wong penting banget ya Lik. Iya, le kae sapa sing duwe schedule kayak gue dicatet di dina kia agendane ngapa dina ngesuk ngapa nanti manu maksimalnya seminggu minimal seminggu mungkin ya Lik ya. Iya apa minimalnya telung dina lah wi. Iya minimal telung dina maksimalnya sebulan kayak gue harap ngapa baik. Iya programnya apa kayak gue ya. Jan kayak wong penting banget ya ora apa-apa daripada nangko kelalen. Ya mbok, terus note gue wis digeledak nang meja baik. Dadi engko teka maring kantor buka not kayak gue ya. Anu terus kan ngerti dadi kelingan. Oh iya, kayak gue terus ngesuk anger kon ngapa mani, ngapa kon ngemek gawean apa kayak gue wis dicatet di sit kayak gue. Dadi anu nang buku catetan gue ngisine catetan ya. Iya, catetan apa bayane nang kono dicateti kabeh. Iya kok darani nekur bapak-bapak tok mbok wi karo karyawan sing sibuk nyong sebagai mamak-mamak ya sibuk ala kaya mamakaya. Mamakaya melu sibuk mak. Oh ana iya wi sibuk tapi ora dicateti. Mamaknya sibuk tapi ora dicateti ya mak. Iya kok. Halo Mama Rizky, sugeng siang.
1: Halo, sugeng siang, Mbak TV. Assalamualaikum. Petarangan metu, petok.
0: Petok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizki. Guys, yang ada nang petarangan. Sawak nopo ma?
1: Kita lah atas meninggalnya Bapak
0: Mas Deon. Nggih. Nggih, amin. Nggih, dados Bapak. Dalam.
1: Sekarang.
0: Nggih.
1: Langit mendung kuto ngawi.
0: Langit mendung kuto ngawi. Nggih.
1: Sinyale kayane mabit-mabit banget nang kene anu barat gede banget ya, Mbak Tiwi.
0: Oh, angin ya Mama ya.
1: Iya. Ya. Salamnya Mbak Tiwi.
0: Nggih, Mama.
1: Anggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Harti.
0: Nggih.
1: Mak Enok munggah purung gue.
0: Dereng, Ma, Mak Enok.
1: Oh iya, ya kowe kon munggah kowe agi ngapa kowe?
0: Nggih, Mak Enok.
1: Nggih. Ibu Tolinga.
0: Nggih.
1: Bunda Kinan, Pak Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang.
0: Nggih.
1: Pak Dimas kowe, moga-moga sehat selalu.
0: Amin. Kang
1: Atsuna, Troya, moga-moga ya keprekane laris manis panjung.
0: Kimpul.
1: Pak Bening, Mbak Kartim, Mbak Besukar, Pak Kirno, yang kanggo kabian balik tinggal sini mak tegane Mbak Tiwi.
0: Siap.
1: Senang grup LPPL Bercahaya sehat selalu.
0: Kanggo
1: Mbak Tiwi sehat selalu, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Rizki. Singan nang petarangan kae ya. Iya. Niku kan dados bapake Mas Deon nenten kalih, nggih. Anu ibune nggih kalih, tapi ibu sambunge anu sampun sedo, entene ibu kandung. Lah niki bapak sambunge sing sedo, entene bapak kandung. Lah dados ibu kandung kali bapak kandung sebenarnya masih enten alhamdulillah. Lah tapi kan anu ibu kandung karo bapak kandung ceritanya berpisah. Nah sing sedo niku ibu sambung sing empun dangu nggih setone. Lah niki sing sedo malih bapak sambung kados niku. Nggih, anu nek bapak kandunge masih sehat alhamdulillah. Ya tiap bulan TV-nya ya ketemu kalih bapak kandunge Mas Deon niku nggih sing anu nopo jenengane? Bapak kandunge ya masih sehat alhamdulillah. Namine pun Pak Warso. Iya sehat nggih Pak Warso nggih. Nggih. Mama Bintoro, halo Mama Bintoro.
2: Selamat tegean wong ayu yang cantik yang glowing yang manis.
0: Heeh. Sugeng siang Mama.
2: Mama iki mawar goreng ikan mandeg dhisitmu nggandi dhisit wong ayu.
0: Siap, ikan opo niki Mama?
2: Ikan apa lah enggak tahu.
0: Iya. Sing penting ikan ya, Ma.
2: Heeh. Iya, sing penting ikan.
0: Siap.
2: Mami Bintoro kan nek mangan ikan bingung.
0: Bingung. Mama, iya, kok kena Mami Bintoro kono nggene iwak ya, Ma?
2: Iya. Yonggon iwak, yonggon gesek, ada iya. Iwak, ada gesek.
0: Ngontrasi barang ya, Ma.
2: Gesek kayak ayu-ayu manis.
0: Oh iya, ayu-ayu kayak Mama Bintoro pokoknya.
2: Nah, Mama Bintoro sepeot. Udah 65.
0: Alhamdulillah masih sehat walafiat ya, Ma.
2: Masih sehat walafiat.
0: Nggih.
2: Wong radio yang mlebune radio, wong radio mlebune radio.
0: Oh, nggih. Nggih lah Mama Bintoro nggih.
2: Jamane Bu Wiwi Semeru.
0: Heeh.
2: Lah.
0: Nggih, sprene Bu Wiwi ya sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Salam dulu Wong Ayu.
0: Nggih, monggo Mama.
2: Salame untuk Titi Senja di Pasar Gede sama Pak Juli. Mau nanti di sini kelalen.
0: Oh nggih, siap, siap.
2: Mama Rizki, Petarangan, Bunda Rizki, Bunda Hati, Bunda Cantika, Bunda Laras, Bunda Osa. Salam untuk Bu Pak Marjan.
0: Pak Marjan.
2: Apa ya sing nang Kuripan?
0: Bunda Mustolinga.
2: Iya, Bunda Mustolinga.
0: Lik Dimas.
2: Salam untuk Bu Wiwi Semeru.
0: Nggih.
2: Salam untuk Butia.
0: Butia.
2: Mbak Mar.
0: Mbak Mar. Nggih.
2: Salam untuk Bututi.
0: Bututi.
2: Bututi Bu Wiwi.
0: Nggih.
2: Bu... Siapa maning ya?
0: Bu Sinten maneh.
2: Sing parek berkelalen ya.
0: Bu Harti.
2: Maknok.
0: Mm.
2: Salam untuk Bos Kirno,
0: Bos
2: Bang
0: Kirno.
2: Asmara,
0: siap.
2: Bang Tondo,
0: nggih.
2: Bang Raju, Pak Rasimin,
0: nggih.
2: Salam untuk Pak Bening, nggih. Pak Amin Maskur,
0: nggih.
2: Pak Salut. Salam untuk Pak Pak
0: Vaksin.
2: Apa Pak Terjo?
0: Nggih.
2: Nggih
0: Pak Kartim. Pak Kartim mati pala.
2: Pak Kartim, Bu Kartim ya. Salame untuk semuanya aja lah ya, wong ayo kadang kimutan kadang enggak sih ya.
0: Nggih, Mama siap.
2: Lagune ngikut aja wong ayo.
0: Nggih.
2: Tiwi Gati.
0: Nggih.
2: Ayu. moblong-moblong sing glowi.
0: Nggih.
2: Selamat bertugas sampai selesai.
0: Siap.
2: Sehat waras selamat.
0: Amin amin amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Nggih ayem tenteran.
0: Nggih. Ngem dan nggih. Terima kasih Mama Bintoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wong ayu sing anak nang, wong ayu sing anak nang, anu apa jenengane jalan teri. Sugeng siang anu Pak Putra Satria, sing anak nang Gombol Harjo lah, wingi nyong kelalen banget kok kemarin Pak Putra Satria. Pak Putra Satria, sawak midang ataken apa Pak Putra Satria? Iya. Boten saged telepon nek lewat telepon sing biasa niki Pak Putra Satria. Angge kok. Lah nggih. Dadine Pak Putra Satria download disit njajal maring WA. Kadar gratis iki download WA teng Play Store niku njaluk warai anake apa putune apa tanggane apa keponakane Pak Putra Satria. Mangke terus aparane berdi download niku terus bisa saged diagem tuku kuota ya. Tumbas kuota nggo download katos niku nggih Pak Putra Satria. Nek ora maring konter ya kena lah. Mbak kenyong njajal di download nak anu aplikasi WA kayak gue ya, kayak Mbah Maman pe. Pinter kok WA-an Mbah Maman ya, Mbah Jan. Niki Mbah Maman kan niki tengah di Palang nggih. Iya, Mbah Maman melu bergabung wi. Jarit lurik. Lah, jarite nang ndi ya, Mbah? Kota goleti, Mbah. Heeh. Jarit lurik. Hoi. Hoi, Kang Arta di meja. Iya, Kang Arta di meja ya. Di mejane meja makan apa meja belajar? Meja belajar baik kemen pinter. Kemen pinter nang meja belajar baik. Neng nang meja makan kok mangan bae ora belajar-belajar. Jarit lurike tak anu nge mbak, tak goleti. Salame nggo sedulur radio kabehan bae. Iya, ngoceng TV sugeng makaryo matur kesuwun. Pak Amin masker. Lagune sing nggih bojoku sing ayu dewe. Sing denok ya Pak Amin. Denoke wau sampun tak glundungaken denok sing niku nopo sanes nggih. Iya. Terus selanjutnya Mama Rohima harus kita telepon. Iya Mama Rohima. Iya Pak Seja Marajono. Tembangnya geluk. Iya tembangnya geluk. Napa nek mboten ngeniken tuki tukaken. Oh nge nek mboten niken. Iya, salame kagem sedoyo mawon sugeng leye. Pak Putra Satria telepon bae, tapi teleponnya udah lewat WA. Ya ora iso diangkat. Iya, paling ngangkate mengko anggar TV lagi ora siaran ya. Niki, Mama Bintoro. Sekarang niki nggih Mama Bintoro, monggo.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
3: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Gean tembang gending kelangenan.
1: Ampun mulai mandan-mandan ngantuk ngelik. Nggih, tapi ngantuk. Ya, rasa-rasa yang ada di dalam tubuh kita ini adalah rasa-rasa yang wajar dan tidak apa-apa sekali, Lik. Ora apa-apa berarti ya, Bi. Ora apa-apa. Iya, ngantuk ora apa-apa kayak gue. Lah kepriye maning wong anu alarm tubuh kayak gue kan. Nah, iya. Arpan minum kopi ya kayak ngapa kayak gue nyong tetap ngantuk. Tapi kenang apa ya Lik kadangan iki tak kudune kopi ireng Lik. Angger sing kopi-kopian sing kaya-kae kok tetep bae ngantuk. Iya nek nyong ya nek Lilike si orang ngerti mbokan Lilike wong anu sing anak kafeine kan untuk kopi tok. Iya mangan coklat bae anak kafeine walaupun kadare rendah kayak gue ya, tapi ini mungkin nek makan sesuatu yang mengandung kafein, iya marai dadi orang ngantuk, ceritane dadi terjaga kayak gue ya. Nek nyonga yang ngantuk-ngantuk baik. Nginum kopi ya secomplung itu sih ngantuk ya Lik. Pada kayak gue ya ora apa-apa dinikmati rasa ngantuk kayak karo dengklak-dengkluk kayak gue. Iya sih penting aja karo nyupir wis kayak gue. Alek jagong ya aman baik nek cara aku tah ya. Iya anu sedela anu tak ngeliep apa ora apa-apa ya Wi. Eka yang ngerora nana bose ya ora apa-apa mbok. Nek ana bose atau main Lik lah Prusi. Oh lah ya. Malandaran itu begadang mau mengi. Iya, mani ngasih ke orang anak ronda-rondan ya Lik. Iya, zaman kemian, zaman semenane pas nyong cilik kayak gue. Angerana bapak-bapak ngantuk kan wajar. Soalnya kena bapak-bapak zaman kemian alasannya bisa ronda. Lah siang ngeri bapak-bapak siki alasannya ronda ya. Ronda nangan di kayak gue. Iya anu kana ring perumahan-perumahan wisana sing jaga. Iya jenenge Pak Satam. Pak Satam sing jaga perumahan. Iya mbok. Iya siki jajal ronda nangan di. Ronda nangan di Lik ya. Oh kok gue arti galakan ronda-rondaan maning ya. Anu ya, likur papa kayak gue rondane jemput jikoti jimpitan wi. Iya, tapi kan gue jimpitan be jaman semenane. Sikir nana jimpitan, jimpitan wis langsung digelondong. Nah pas arisan, uli anu setor pas arisan. Iya, jimpitane gue mengkonggo agan anggar anak kerja baktian. Anggar anak kerja baktian, tadi gue jimpitane nggok medang kayak gue. Iya medang kopi, medang teh, medang es ya. Iya medang putih kayak gue. Karo korengane. Gue yulik iya siki janjaman siki praktis-praktis banget kok. Jimpitan nariki jimpitan ya ora ya. Arepan alesan kayak gini, arepan ngantuk, arepan alesan ronda-ronda. Ya wong ora ronda kepriwe. Ya wis lah ya Lik, ngantuk yang ngantuk bae ora apa-apa ngono. Iya. Wajar iki ora apa-apa, anger ora ngantuk malah ora wajar ya Wi, iya ora wajar. Maninga mikir mame akeh banget. Ora ngantuk. Ya wis lah Lik, TV arban kukudan iki tenggeran tegean. Mangke disambung malih tang acara dopokan. Iya, dopokan mengko arep dopok apa warna-warna sewarna-warnane didopoke ora apa-apa. Arep sing nge-share informasi perdopokanan ya kena Udi. Oh iya WA bae 0811260543. Tiwi Kapi pamitan. Mangke hadir lagi jam 3. Iya tetap stay di sini ya. Radio Percaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Bercahaya 94.3.
1: Mas Asmoro Nolo ya Mas ya. Nggih, kagem pengantin kekalih.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
3: Terus jangan lupa kue ulang tahun.

0: Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Enak cah. Pak Tejo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat, siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Radio Bercahaya FM Usia 58 tetap jaya di udara. Oh ya, tetap jadi yang terdepan nih gue ya. Menemani warga bercahaya di mana saja berada. Wong siki ya, wong Indonesia Raya, wong Cilacap ora kurana nang kota Cilacap tok wi. Ana sing nang luar kota, iya. Ana sing nang luar negeri, iya, betul betul betul kaya gue mbok, iya. Dadi ne disapa kabeh kaya gue wong siki jamane go internasional. Dan mantap ya Lik ya. Oh, Lili casing pada go internasional nang kene, semoga sehat-sehat kaya gue ya Lik. Ya, sing pada waras selamat kaya gue lah ya. Iyalah, masa ya ora ya kutu iya kaya gue. Lagi ayo mari kita pada anu berndopok ria, ndopok tapi ndopoke sing ndopok gayeng kaya gue ya, ndopoke sing ndopok main kaya gue Lik. Iya, kaya Lilike pada nang cukan dewe kan suka ndelengi media sosial kaya gue ya, siki apa-apa pokokane anggarus melebu media sosial ya, spira utus spiral kaya kan suntik KBW. Oh ya, viral maksudnya Lik. Malah spiral barang, iya kok. Jan-jan ya. Wingi kan angger nang kota Cilacap sing arane karnaval wingi lagi Agustusan ya Lik. Karnavalnya warna-warna banget. Lagi gemien kae. Nek anu set Lik tak ngetik di set. Lagi gemien jamane nyonge si cilik ya. Karnavalan kue kan biasanya memang kelambine kostume warna-warna, padang gawe nine ya warna-warna, ana sing gawe kapal ya, ana sing gawe teng-tengan ya. Nek zaman kemien ya sik nek siki nek karnaval pembangunan kae enggak anu teng temenanan kae Lik ya. Soalnya karo teng temenanan. Terus kae sing nang dhuwur teng ya anu abri temenanan ya. Nek gemien yang lagi zamane nyong sekolah. Nang sekolahan pada ngawani gawe ni teng, bok. Iya, kae lah anu abri-abrian. Lagi zaman kemien kan ya, ana sing budaya profesi ya. Iya, profesi ana sing dari dokteran, dari suster-susteran kaya gue. Iya, ana sing dari pak ustad, ana sing dari tukang sate. Iya, warna-warna pisan kemien. Iya, ana sing dari pak satpam, pak lisi. Pak polisi ya. Iya, oh ana macem-macem lah pokoknya lah. Nah, next iki

Kiye majune maju ari ngene kayak gue ya Lik. We majune maju warna-warna pisan. Iya gue Lilike anu ngerti kan ya, karnaval gue sing lagi menjadi kontroversi sekarang adalah karnaval sing ana nang anu Pekalongan gue. Iya kok jan ya ke karnaval be warna-warna pisan. Ke beritane ana ngendi-ngendi anak. Iya nang media sosial ya anak. Iya, nang apa jenengane pemberitaan-pemberitaan ya anak ya. Nah, gue yalik ya, perhelatan karnaval Simbang Kulone Karnival atau SKNC 2026 di Kelurahan Simbang Kulon nang Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan kesing mendadak menuai kehebohan, Lik. Iya, pasalnya event untuk memperingati Maulid Nabi diwarnai atraksi teatrikal ya berunsur satanik. Iya gue ya jerene bocah nom-nom siki pokoknya kudu dine ngerti ya Lik. Iya nek jaman kemien ujarku pada gawen ini kayak gue ya, ya teng-tengan ya apa kayak gue lah sing anu menunjukkan kayak menunjukkan sing main-main kayak gue lah ya. Sikiku anak kayak gue ya pertunjukannya ya gue Lik. Engkau dibahas maning ya. Iya nek cara Lilik ke anggarana sing kayak gie kie teatrikal kayak gie apa anu kie kan anu karnaval itu karnaval sing kayak Agustusan ya mungkin ya temane manten-manten beda-beda kayak gue lah ya kie kan karnaval anu naik-naik karnivalan kayak gue lah wingin yang Cilacap ya anak tapi tampilannya ayu-ayu banget anak sing dadi putri kembang putri malu ya anak sing dadi putri apa mbirengan anak kayak gue lah ya. Next sing dure klam anu klambine nganggo candi ya putri, candi-candian berarti ya wi iya. Ya kayak kan anu kesenian. Iya, dadi explore anger dure wayang ya berarti putri wayang kayak gue ya macam-macam warna-warna tapi kan anu sing main-main kayak gue. Aja sing mengandur unsur-unsur kepriwe kayak gue aja maning ki anu genawang anu nggo memperingati Maulid Nabi karo sunatan masal enggane kiki ya Lik kepriyoke cara Lilik ke karena anu ana karnival-karnivalan kaya gie ya apa aja melu-melu sing kaya gue lah ya Lik ya. Iya Lilik ke tahu apa ora melu karnaval dadi apa dadi wayang kolek apa dadi apa apa dadi anu apa Lik tahu Lik wingi melu apa ora Lilike le melu joget-joget ya dadi pasukan joget ya niki sing badan dari gabung 0811260543 monggo.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Cok! Asem banget. Tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Kamu nampak RT, kamu bilang anak ke, ya.
4: Selamat,
5: selamat, selamat.
4: Kanca
5: STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kancaku kok, sehingga ngajak
4: aku bisnis. Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
3: Kalau sebagai gue, pemerintah bisa liyai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liyane, karena don rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini betul teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cuke, kie nomere.
4: Jadi ke sini ngomong kalau siapa? Bilung ngeku,
7: aku ada keperluan, mereka minta penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
10: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
9: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
10: Oh gitu ya mas.
11: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
9: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
10: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sumur resat, pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye masa nyong kon adus nang kali mani.
1: Wis, ya aja mah.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
6: Mulane, anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kowe ngerokok sih ora gawe waktu.
5: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
7: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe waktu. Rokok legal kowe sing ana pitakene alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pitakene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Topokan Bercahaya.

Pokan bercahaya. Iya, ya lik ya, anggar kondopoke ger pokokane aja maning anggar ndopoke ana sandingane. Iya, sandingane apa yo wi? Ya apalah terserah lah, apa godok-godokan kacang. Apa goreng-gorengan mendoan. Apa dang kopi, dang goreng. Ini kayak gue kolik anggar ndopok kudu anak sandingane kayak gue. Iya, kayak nyanding kursi, kursine kosong wi. Iya, ya. Kepriwe ki. Jane anmu kana meja lik, ya ditelana meja, masa ditelana kursi. Kursi kan on jagong. Iya ya. Heeh. Carane kok nang sandinge. Anger nang meja kan berarti mejane nang ngarepe wi, udu nang sandinge. Oh ala iya ya. Aja maning anger sandinge yang tembok kayak gue ya. Iya iya ya, nang ngarepe berarti ya. Heeh. Ngarepane udu sandingane berarti wi. Oh iya, ya kayak gue lah ya lik ya. Heeh. Nah iya, lah kiye pada saling mengingatkan kayak gue lah ya lik ya. Heeh. Angger nonton pokoknya ya tontonan-tontonan sing menghibur, angger gawe tontonan kelilike pada. Iya, cemaning sing dadi penyelenggara. Kowe kudu ngerti banget mengko anu apa grup pesertane gawe ni apa takoni. Iya, anu ke peserta nomor 1, iya tekan desa apa ngesuk anu kue Rika baca pada gawe ni apa, temane apa, anu engko pertunjukane kepriwe, anu lagune apa kaya gue ya lik. Iya. Pada engko aksesorisnya kepriwe, kostume anu kepriwe, iya gue ya. Engko sing ditampilkan jogete apa, iya gue. Pertunjukane kayak gue. Men kone sing gue bangetan ya lik ya. Terus karo domongi, iya aja ana sing keselan anggar latihan aja kepengen. Kayak gue ya, anggarana sonoreke aja sing gede-gede banget, temen. Bukan nungkut jantungnya detuk-detuk kayak gue. Iya, sing wajar-wajar saja. Latihan ya, anu sejam, rong jam, kayak gue ya. Aja diforsir nemen. Menkon tidak ada korban, kayak gue. Aja maning anggar pesertanya anu ya, wong sibuk. Esuk-esuk sibuk, tangi turu kerja, balik kerja, gori latihan, nganti dur pengi, gori kondokon mikir, karo apa sih ngora ya, tadi melas. Iya, nggawe pertunjukan kena kepengine seneng-seneng, malah dadi ne ora seneng kok anggar kaya gue ya. Iya ya, kabeh mau gue mak miki sing TV bahas kaya gue ya, sing nang Simbang Kulon naik karnival 2026 Kabupaten Pekalongan ya, semoga tidak terulang lagi sing kaya gue ya. Alaya alaya kaya gue lah. Ya wis lik, matur kesuwun atas kebersamaannya. Tiwi Gapi pamitan. Selamat sore menjelang malam. Durung wengi mbok kowe lah tesi sore ya. Lah, iya ya. Nanti 4:30 sore ada informasi seputar Kota Cilacap di Lintas Bercahaya. Tiwi Gapi pamit undur diri. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511.

0: 1-800-01-05 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: BKSDA Jateng lepas liarkan satwa dilindungi di Cagar Alam Nusa Kambangan. Targetkan juara umum 32 santri Cilacap dikukuhkan masuk kontingen Porsadin Jawa Tengah 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah melepas liarkan satwa dilindungi ke habitatnya di Cagar Alam Nusa Kambangan Timur Cilacap. Tiga satwa tersebut terdiri dari satu ekor elang brontok, satu ekor julang emas, dan satu ekor bubut Jawa. Pelepas liaran dipimpin Kepala Balai KSDA Jawa Tengah, Dia Sulistiari. Kepala Balai KSDA Jawa Tengah, Dia Sulistiari mengatakan ketiga satwa merupakan hasil penangkapan BKSDA Jawa Tengah. Sebelum dilepas liarkan, satwa telah menjalani pemeriksaan dan habituasi untuk menyesuaikan diri dengan lokasi pelepas liaran. Pelepas liaran tersebut menjadi bagian dari kegiatan patroli gabungan di kawasan Cagar Alam Nusa Kambangan Timur. Selain memantau kawasan, tim melakukan sosialisasi kepada paguyuban perahu andongan Teluk Penyu mengenai status dan fungsi cagar alam. Masyarakat diingatkan bahwa kawasan tersebut merupakan habitat satwa liar. Aktivitas wisata, berburu dan membakar hutan dilarang di dalam kawasan cagar alam. Tim juga memasang spanduk himbauan di area pantai Teluk Penyu dan pantai Tebeng. Patroli kemudian dilanjutkan dengan pengecekan serta pembersihan kawasan dari sisa aktivitas masyarakat dan sampah non-organik. Seluruh kegiatan patroli dan pemantauan didata menggunakan aplikasi Smart Patrol. Kegiatan tersebut melibatkan Kodim 0703 Cilacap, Polresta Cilacap, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Lapas Batu Nusa Kambangan, serta sejumlah kelompok masyarakat.
1: Melepaskan dua burung, yaitu yang pertama julang emas dan yang kedua elang brontok fase gelap. Ini hasil dari penyerahan masyarakat ya. Semoga kedua burung ini nantinya dapat berkembang biak di Nusa Kambangan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Cilacap bersama OPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan SDP Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan pembagian life jacket atau jaket pelampung kepada awak angkutan penyeberangan sungai yang melayani masyarakat pada sejumlah rute penyeberangan di wilayah Kabupaten Cilacap. Kegiatan tersebut mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dan mewujudkan transportasi yang aman, tertib, nyaman, dan berkeselamatan. Life jacket diberikan kepada awak kapal yang melayani rute Cilacap Kampung Laut serta rute Cilacap Kota Waru. Pemberian perlengkapan keselamatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan awak angkutan penyeberangan dalam mengutamakan aspek keselamatan selama melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kepala PTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Eko Prasetyo menyampaikan bahwa keselamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan transportasi. Penggunaan perlengkapan keselamatan, khususnya life jacket, perlu menjadi budaya dan kebiasaan bagi awak kapal dalam setiap pelayaran. Sinergi antara KSOP Cilacap dan UPTD SDP Kabupaten Cilacap diharapkan dapat terus diperkuat. Tidak hanya melalui penyediaan perlengkapan keselamatan, tetapi juga melalui edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran seluruh awak kapal dan pengguna jasa terhadap pentingnya keselamatan pelayaran. Momentum Harhubnas 2026 menjadi pengingat bahwa menghubungkan Indonesia bukan hanya tentang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga memastikan setiap perjalanan berlangsung dengan aman dan selamat. Menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju bersama membangun transportasi yang semakin aman, berkeselamatan, dan melayani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prasetyo, Kepala PT Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, KSOP Cilacap bersama PT Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap melaksanakan pembagian life jacket kepada awak angkutan penyeberangan rute Cilacap Kampung Laut dan Cilacap Kota Waru. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayaran transportasi bagi masyarakat. Harapannya, momentum Hari Perhubungan Nasional menjadi semangat untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan keselamatan, dan menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan semakin maju demi menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bercahaya.
0: Jajaran Polresta Cilacap berkomitmen penuh untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dengan terus memberantas penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Hingga saat ini, sebanyak 321 unit knalpot brong telah berhasil diamankan dari tangan pelanggar. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum secara masif jika penggunaan knalpot brong tersebut sudah mulai meresahkan masyarakat luas. Meskipun penegakan hukum digencarkan, pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi. Penggunaan knalpot brong dilarang keras di jalan raya karena mengganggu kenyamanan publik. Namun, apabila digunakan pada tempat atau event yang semestinya, pihak kepolisian memberikan ruang edukasi. AKP David memaparkan bahwa pelanggar knalpot tidak standar ini paling banyak ditemui pada kendaraan roda 2 atau R2. Kendati demikian, pihak kepolisian juga tetap memantau dan melakukan pemprofilan terhadap kendaraan roda 4 R4 yang memodifikasi knalpot tidak sesuai spesifikasi pabrik.
4: Saya selaku Selantas menegaskan kalau untuk sampai saat ini jumlah knalpot brong yang kami amankan itu ada berjumlah 321 sampai detik ini. Itu, dan itu kami akan melakukan tindakan secara masif apabila itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Dan gitu. Namun apabila mereka menggunakan itu pada tempatnya, kami juga hanya mensosialisasikan kalau dilarang digunakan di jalan raya. Seperti itu.
5: Pelanggar knalpot tidak standar atau brong ini kebanyakan di roda
4: R2. R2, tapi R4 juga ada yang kami juga sudah memantau itu dan memprofiling siapa yang menggunakan itu. Gitu. Tinggal nanti apabila dia sudah mulai meresahkan masyarakat, kami akan tindak tegas. Gitu. Kalau desibel itu kan pada saat produksinya. Jadi bukan ketika dia menggunakan itu harus kita mengukur dengan desibelnya berapa. Karena desibel apabila itu sudah memenuhi standarisasi pabrik, itu boleh digunakan. Soalnya ada contohnya tuh, misalnya kayak kendaraan 250 injeksi yang 4 silinder. Itu kan memang mengeluarkan suara yang keras. Namun itu sudah memenuhi standar pabrik yang dimiliki. Gitu. Jadi kami juga tetap selektif, tidak sembarangan dalam arti menindak pelanggaran knalpot brong hanya karena suara saja. Tapi kita juga perhatikan undang-undang itu kan memang knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
0: Selain penegakan hukum di jalan raya, Polresta Cilacap juga aktif mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan edukatif. Dalam rangka menyambut kegiatan lalu lintas, jajaran kepolisian mengadakan bakti sosial ke Panti Ureda sebagai bentuk rasa syukur serta wujud kedekatan sosial dengan para sesepuh. Polresta Cilacap juga memanfaatkan ruang publik seperti acara Car Free Day untuk menampilkan edukasi keselamatan berlalu lintas dan profil tugas kepolisian. Hal ini bertujuan untuk memotivasi generasi muda di Cilacap yang berminat meniti karir di kepolisian.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
6: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyoko natus nang Kalimani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus ke priwe.
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
9: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
2: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citanduy menerjunkan tim ke Desa Rawapu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap guna menindaklanjuti dugaan penyerobotan tanah aset negara di kawasan Sempadan Tunggul Sungai Citanduy. Peninjauan ini dilakukan setelah adanya laporan warga terkait bergesernya patok batas tanah sertifikat program PTSL yang justru masuk ke area sempadan sungai di Dusun Kalen Anyar. Saat peninjauan lapangan, petugas membawa peta aset tahun 1980 yang menunjukkan patok beton resmi berlogo PUPR sebagai batas sah tanah negara. Kepala Bidang Barang Milik Negara BBWS Citanduy, Dani Ruswandi, menegaskan bahwa pembebasan lahan di area tersebut sudah selesai sejak dekade 80-an. Persoalan ini berawal dari transaksi jual-beli tanah berstatus sertifikat PTSL keluaran pertengahan 2023. Dalam sertifikat tercatat luas lahan sebesar 41 ubin atau 576 meter persegi. Namun, saat diukur ulang oleh pihak keluarga, luasnya membengkak menjadi 46 ubin. Usut punya usut, kelebihan luas tanah tersebut ternyata mengambil area sempadan tunggul milik BBWS Citanduy. Menanggapi hal ini, pihak BBWS menghimbau masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk lebih teliti saat melakukan transaksi jual-beli lahan yang berbatasan langsung dengan aset negara. BBWS Citanduy pun meminta agar posisi patok PTSL warga yang terbukti melanggar batas segera digeser dan disesuaikan dengan posisi patok resmi milik negara agar tidak merugikan pihak pembeli di kemudian hari.
2: Lintas Bercahaya.
0: Kesenian tradisional Cowong asal Desa Wisata Karangmangu, Kabupaten Cilacap tampil memukau panggung Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta pada minggu lalu. Kehadiran seni tradisi khas Banyumasan ini menjadi panggung strategis dalam mempromosikan ragam budaya, pariwisata hingga produk ekonomi kreatif Kabupaten Cilacap di tingkat nasional. Rangkaian pegelaran seni tersebut diawali dengan kemeriahan praacara di sekitar kawasan Tourist Information Center atau TIC TMII. Setelah acara resmi dibuka, para pengunjung disuguhkan keindahan pertunjukan tari Jalung Mas sebelum memasuki prosesi sambutan dan pementasan ritual seni cowong sebagai sajian utama. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Turis Parpora Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, menyampaikan bahwa penampilan cowong di TMII bukan sekedar sarana hiburan atraktif, melainkan wadah efektif untuk mengenalkan kekayaan seni daerah kepada publik yang lebih luas. Budi Narimo menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian budaya lokal yang diselaraskan dengan pengembangan sektor pariwisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya, sinergi antara pelestarian tradisi dan promosi pariwisata ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat daerah. Lewat momentum pentas budaya di ibu kota ini, Pemkab Cilacap optimis seni tradisi seperti cowong dapat terus lestari sekaligus menjadi magnet bagi daya tarik wisata dan produk ekonomi kreatif khas Cilacap di kancah nasional.
2: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 32 santri madrasah diniyah dari Kabupaten Cilacap resmi dikukuhkan untuk berlaga dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Diniyah Tahmiliyah atau Pursadin ke-8 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap pada Selasa kemarin, dihadiri jajaran pengurus Kemenag dan Forum Komunikasi Diniyah Tahmiliyah atau FKDT Cilacap. Ketua DPC FKDT Cilacap Mahruri menjelaskan bahwa seluruh santri yang diberangkatkan merupakan peraih juara pertama pada Pursadin tingkat kabupaten. Kontingen Cilacap dijadwalkan bertanding pada 9 hingga 10 Oktober mendatang di Kota Tegal. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Cilacap Aziz Muslim optimis, kontingen Cilacap mampu mengulang kesuksesan dan membawa pulang gelar juara umum. Aziz Muslim menambahkan, ajang Porsadin tidak hanya berfokus pada raihan prestasi, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membentuk mentalitas dan karakter para santri. Aziz berpesan agar seluruh atlet dan seniman santri Cilacap tampil maksimal, menjaga sportivitas dan memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Cilacap di tingkat provinsi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah wadhi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Rufaida Al-Aslamia merupakan sosok perawat muslim sekaligus dokter bedah muslim pertama. Dia merupakan kaum Ansor yang diperkirakan lahir pada 570 Masehi dan tumbuh besar di Madinah, Arab Saudi. Ayahnya Sa'ad Al-Aslami juga merupakan seorang dokter. Rufaida hidup di zaman Rasulullah SAW. Ia bahkan sering terlibat dalam berbagai perang sebagai perawat. Di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Khandaq. Ketika Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad terluka cukup serius. Nabi Muhammad SAW meminta Rufaida untuk mengobatinya dan berhasil mengobatinya hingga sembuh. Demikian serba-serbi islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna atau bermanfaat baginya. Mutiara Hadis.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar

0: pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Warga Cilecok, ada kabar seru nih. Saatnya wujudkan ruang tamu impian bersama Informa. Nikmati promo spesial, bikin set nyaman versi terbaikmu. Dapatkan 3 furniture plus 1 sampai 2 aksesori hanya dengan Rp8.399.000 per set. Dan jangan lewatkan juga promo cashback hingga 9 juta untuk setiap pembelanjaan furniture. Makin seru, nikmati juga benefit membership Informa Cilecap dan kemudahan membayar menggunakan poin. Yuk segera kunjungi Informa Cilecap lantai 2 di Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilecap. Informa Furnishing with Style. Bikin ruang tamu nyaman sesuka kamu. Bersama Informa Cilecap, saatnya bikin rumah jadi versi terbaik kamu.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terban. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi bareng sama Arta di Melodi Memori. Di hari Rabu tepatnya 16 September 2026. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun ya. Sampai jam 9 malam seperti biasa kita bakal bernostalgia di sini bersama Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Mansa Lawasnya. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request kitanya di 08112605543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: Rika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
5: karena rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
9: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pencinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, malam hari ini kita lanjutkan lagi ya perjalanan menyusuri gita-gita kenangan yang pernah kita alami. Kali ini kita mundur lebih jauh ke masa ketika hidup terasa jauh lebih sederhana. Masa dimana kita pernah sekolah, bermain sama teman, sampai pulang sore menunggu telepon dari seseorang. Terus dengerin lagu di radio ataupun di kaset diulang-ulang sampai kita hafal liriknya. Ah, masa-masa itu ya, gak bisa kita ulang lagi. Tetapi malam ini kita bisa mengunjunginya kembali melalui sebuah lagu tentunya.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Melodi memori yang selalu di hati ya. Dan kali ini Arta langsung ketemu dulu aja nih sama Kang Kumbang Asmara yang ada di Doplang, Adipala. Selamat malam Kang Kumbang.
1: Assalamualaikum, selamat malam juga Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya Telepon Rindu main ya.
0: Oh yes, Telepon Rindu.
1: Nah, tahun yang itu telepon yang ngomong wadun Mas Arfa.
0: Oh iya, dulu gitu ya.
1: Oh, saya apa Arfa Wadu itu ngelembun nih, Jan.
0: Iya.
1: Oh, kirimu sama mana-mana aja gugus sih gila.
0: Iya.
1: Modus
0: hoak ya.
1: Iya kok, hoak banget, modus banget. Masih anu sing sering-sering modus bahkan yang kaya gue nang fan-fan rado percaya sing kaya lo mbok Marlin anu gue siapa sing nang kandang ayam gue petarangan ya Dimas lu juga baru ngocap pemenang
0: ya
1: terus Pak Sejamarjono Pak Kirno itu lu lupu di leman kaya Pak Kartim terus Mbah Sukar sama saja lah ya Mas.
0: Oke.
1: Okay. Wah, acara tertutup sedangkan modus-modus sekarang bahaya.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Ibu Iwi yang ada di Jalan Semeru malam hari ini pengen diputerin untuk gitanya. Buat artinya semoga selalu sehat. Oke, terima kasih Ibu Iwi dan di belakangnya Bang Kumbang Asmara. Arta ketemu sama Mama Anok nih. Selamat malam, Ma.
2: Selamat malam, MM.
0: Malam juga. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, Mas Arta?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Kalau sehat sih.
0: Iya, Ma.
2: Jangan jadi PR punya aku.
0: Iya deh. Judulnya apa?
2: Ada nama seindah namamu.
0: Oh yeah. Gitu ya. Namanya yalah. Namanya siapa sih ya?
2: Ada deh. Tapi kalau engkau ya PR coba tebak.
0: Iya. Namanya Aril.
2: Iya, siapa? Noah lah ya.
0: Iya.
2: Eh hey, bukan. Pokoknya tiada nama seindah namamu, Cek. Yes. Makanya tetap di hati deh.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jangan ngomong-ngomong loh Mas.
0: Siap kalau gitu.
2: Jangan ngomong-ngomong ada di udara. Waduh, yang dengar semua.
0: Ya iyalah.
2: Mesti nanti ada yang dengar ini nanti pembahasan. Aduh.
0: Nggak apa-apa.
2: Santai-santai. Pokoknya yang di grup itu ya guruan lah Mas lah. Namanya orang di grup ya bercanda aja lah. Namanya selisih pahamnya pasti kadang ada ya. Tapi ya namanya kita itu sudah umur, ya anggap saja angin lalu sebetulnya kalau saya sih ya. Kalau saya paling satu hari dua hari sudahlah kayak gitu. Baik, abaikan saja kayak gitu loh Mas.
0: Iya.
2: Iya gitu deh. Tapi saya mau jalan-jalan Mas.
0: Oke, okay. Kemana?
2: Yuk ikut yuk.
0: Enggak. Ini juga.
2: Enggak kok.
0: Juga gawang ini kan.
2: Oh iya benar. Nanti nggak ada yang nungguin, nanti lagunya malah muter-muter sendiri.
0: Iya, nanti kalau jalan-jalan mah siapa yang bunyi
2: malam
0: di sini?
2: Malam Jumat, ding. Malam Jumat lah, malam menakutkan. Iya, jalan-jalan ke rumahnya Bu Mus Bogowonto, terus Mbak Nabila, Mas Dimas, Mas Dimas, Mas, ayo Mas, kau naik Mas online loh. Bapak Amin Maskur, Bapak Sejamarjono, Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Bapak Muali, Ali Garut, terus Mbak El, Mama Cantika, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizki, Peterangan Pedok-pedok Mbroso. Terus Bu Tatik, Mas Endi Lau, Mas Juki, Mas Salut, Bu Kusia, Mas Epen, Mbak Vido Puri, Mas Tiga, Dinsos yang lagi melek, katanya gak tahu kerja apa enggak. Mbak Mustolinga, Tante Yara, Mas Arjuna Froya, Mas Arjuna naik kok Mas, online loh. Mbak Vina, Pak Rasimin, Mbak Kinan, jalan apa ya? Saya lupa. Pokoknya lah, itulah Mbak Yati Kinan, siapa lah itu, saya lupa.
0: Banjaran.
2: Oh iya, Banjaran, iya. Terus Bu Tuti Vio, terus satunya Mbak Dina Laras. Nah pokoknya semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Okay.
2: Semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Okay deh, hatur nuhun Mas Artanya. Ku doakan selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Robbal alamin. Hatur nuhun Mas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Arta pengen telepon rindu dulu nih sama seseorang ya. Wah, teleponnya udah bunyi nih ya.

0: babaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
11: Siapa?
10: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
11: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
12: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat, siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Jajaran Polresta Cilacap berkomitmen penuh untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dengan terus memberantas penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis knalpot brong. Hingga saat ini sebanyak 321 unit knalpot brong telah berhasil diamankan dari tangan pelanggar. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum secara masif jika penggunaan knalpot brong terus sudah mulai meresahkan masyarakat luas. Meskipun penegakan hukum dikencarkan, pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi. Penggunaan knalpot brong dilarang keras di jalan raya karena mengganggu kenyamanan publik. Namun apabila digunakan pada tempat atau event yang semestinya, pihak kepolisian memberikan ruang edukasi.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: 94.3 Berjaya FM, yang paling pas untuk jelajah. Baru jam 8 malam lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, dan Arta masih temenin Anda di Melody Memory ya. Dan yang baru gabung juga, selamat malam. Arta ketemu dulu sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini pengen dimainkan untuk kitanya, dan salamnya buat semua yang lagi dengerin Melody Memory. Buat Mas Artanya makasih aja. Oke. Selamat malam juga buat Ibu Yati yang ada di Banjaran. Melody Memory yang selalu asik lagu-lagunya. Salamnya buat Mama Rizky, Mbak Watia ya, Mbak Dina, Mbak Cantika, Ibu Kusiah, Mbak Martiani, Mbak Mia, Pak Sejamarjono, terus Mas Ali, dan semua yang ada di grup Bercahaya. Untuk gitanya nanti ditunggu ya Ibu Yati ya. Arta kali ini ketemu dulu sama Mama Rizky nih, yang ada di Petarangan Kemeranjen. Selamat malam Mama Rizky.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Sugeng Galuh Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Ya, sehat Mas Arta?
0: Sehat lah Ma.
1: Alhamdulillah.
0: Wendelah. Apa?
1: Bukalah kacamatamu.
0: Orang kacamata mah.
1: Ujarku mikir nganggo kacamata ireng.
0: Kacamata yang kok peteng kabeh.
1: Ya mana ora silo.
0: Lah ngono orang-orangnya baik.
1: Efek tulah grawan mangane wengi-wengi ya men kae lah jenenge. Matane ora silo kae kowe. Ora agek mati lampu.
0: Belum mati lampu ya enggak bunyi lah ya radionya.
1: Ya. Ana mbok.
0: Ya ada.
1: Ya jajal anu nyelang disin maring kowe. Maring nang pik sing nang pinggire.
0: Pinggir ngili ya, Pak.
1: Iya, pinggir jendela apa kowe?
0: Iya, dari temen lah.
1: Ya. Salam Mas Arta. Anggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Harti, Bunda Mak Enok, Motor Ngobok Kalelane, Ikan Dosa. Ini ya.
0: Ya radionya itu terlalu besar.
1: Dan ini anu nang isor salon Mas Arta.
0: Ya di atas salon aja enggak apa-apa naik.
1: Goyang sih kecebut lah.
0: Lok blek. Blek terus malah enggak salon nih.
1: Ya, tunggu. Kumbang Asmara, Mas Barka. Miki ku Kumbang Asmara ngomong apa kue? Modus.
0: Kumbang Asmara.
1: Wedus sembok. Wedus. Pare banen ini modus ya paling wedus ae kue.
0: Iya.
1: Ya. Kanggo Mas anu Dimas, kanggo Ibu Mustolinga. Terusan kanggo Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, terusan kanggo Kang Arjuna. Tumben Kang Arjuna ora munggah kok kowe. Terusan kanggo Babe Sukar, ya kanggo semua saja yang lagi nyimak MME bersama Mas Arta. Moga-moga ya Mas Artane selalu sehat, rezeki lancar, full barokah. Matur nuwun Mas Arta.
0: Yeah.
1: Ajak kelalen kowe buka lah kacamatamu.
0: Mola orang kacamata.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Wastuti yang ada di Jalan Beo malam hari ini. Aku pengen request Melangkah Lagi. Mas Arta, salam sehat semangat buat semua yang ada di grup Bercahaya. Warga lawas tapi baru. Ya makasih Bu yang barusan nyawel. Bu siapa ini namanya? Bu titik-titik ya. Salam semangat aja buat Mas Arta juga, semoga sehat selalu. Ibu Wiwi titip salam Mas Arta buat Mama Rizky yang ada di Petaran Kemeranjen. Oh iya, tadi Mama Rizky barusan online ya Ibu Wiwi ya. Ini dapat salam dari Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru Mama Rizky.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan,

0: Lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Gak semua kenangan berbicara tentang cinta ya, warga percaya. Ada juga kenangan tentang persahabatan, tentang teman yang dulu hampir setiap hari bersama kita, tetapi sekarang mungkin udah tinggal di kota yang berbeda. Kesibukan membuat jarang ketemu. Kehidupan membawa kita ke jalan masing-masing ya. Tapi ketika ketemu lagi, rasanya seperti gak pernah berpisah ya. Nah, untuk Anda yang malam hari ini mungkin teringat sama sahabat lama, semoga lagu ini ya bisa menjadi salam kecil untuk mereka yang pernah mewarnai perjalanan hidup Anda.

0: Aduh, jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenyen. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
5: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Sumur resat, pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, masa nyong kok natus nang kali mani?
9: Is, ya aja mak.
8: Lihat terus ke priwe.
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
8: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Warga Cilecop, ada kabar seru nih. Saatnya wujudkan ruang tamu impian bersama Informa. Nikmati promo spesial, bikin set nyaman versi terbaikmu. Dapatkan 3 furniture plus 1 sampai 2 aksesori. Hanya dengan Rp8.399.000 per set. Dan jangan lewatkan juga promo cashback hingga 9 juta untuk setiap pembelanjaan furniture. Makin seru, nikmati juga benefit membership Informa Cilecap dan kemudahan membayar menggunakan poin. Yuk segera kunjungi Informa Cilecap lantai 2 di Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilecap. Informa Furnishing with Style. Bikin ruang tamu nyaman sesuka kamu. Bersama Informa Cilecap, saatnya bikin rumah jadi versi terbaik kamu. Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Para pencinta Melody Memory dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia dan juga udah memberikan waktu untuk bersama-sama membuka kembali album kenangan lewat lagu-lagu pilihan malam hari ini ya. Kenangan gak selalu hadir untuk membuat kita sedih. Kadang ia datang hanya untuk mengingatkan kita pernah bahagia, kita pernah dicintai, kita pernah memiliki orang yang begitu berarti. Sampai ketemu lagi di Melody Memory besok, di mana lagu-lagu lama selalu punya cerita baru ya. Selamat malam, tetap sehat dan tetap bahagia, dan jangan lupa biarkan musik menjaga kenangan tetap hidup. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Selamat datang kembali pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang akan menemani waktu Anda dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Integrasikan data tanah dan pajak demi genjot PAD Temanggung. Tumbuh 8,57%, pertumbuhan ekonomi Kendal tembus rekor tertinggi di Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Kita buka Jateng Dalam Berita kali ini dengan serba-serbi penyelenggaraan MTQ ke-31 di Semarang. Pawai Ta'aruf MTQ Nasional 31 tahun 2026 sukses digelar akhir pekan lalu dengan menampilkan 46 defile dari berbagai provinsi, 35 kabupaten kota, serta instansi di Jawa Tengah. Iring-iringan sepanjang 2,5 km dari Balai Kota hingga halaman kantor Gubernur Jawa Tengah ini menjadi panggung keragaman budaya Nusantara. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tej Yasin Maimun bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi antusiasme peserta termasuk keikutsertaan 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang menjadikan pawai ini ruang pemersatu bangsa. Kemeriahan budaya tersebut berpadu dengan pesan mendalam dari Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar agar MTQ Nasional 31 yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 ini tidak berhenti sebagai kompetisi semata. Menteri Agama menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai Living Quran, nilai-nilai Quran yang terwujud dalam sikap dan keteladanan sehari-hari. Semangat inklusivitas Living Quran ini juga diwujudkan nyata melalui porsi bagi penyandang disabilitas, seperti golongan tilawah disabilitas netra serta ekshibisi teman tuli pada 14 hingga 16 September 2026 yang diikuti 28 peserta dari 14 komunitas. Kementerian Agama turut memperkenalkan Mushaf Al-Quran Isyarat agar syiar Al-Quran merangkul semua anak bangsa tanpa terkecuali dan membawa kemaslahatan nyata bagi kehidupan bermasyarakat.

0: Peluang investasi hijau siap ditangkap PMK Purbalingga lewat penyediaan lahan 6,6 hektar di Desa Karangkemiri untuk pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik. Penetapan lokasi ini melengkapi fasilitasi dari Kemendagri, di mana pelaksanaan proyek kini menunggu kepastian investor dengan target groundbreaking bulan November 2026. Simak reportasenya bersama Fitri Hasanah.
1: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemka Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
2: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari GI sih juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak nyampe 2 kilo. Di jati alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penijan, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
1: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan PMK Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Perekonomian Kabupaten Kendal mencatatkan rekor pertumbuhan impresif, bahkan tertinggi di Jawa Tengah. Ekonomi Kendal pada triwulan kedua tahun ini melesat 8,57%, investasi di kawasan industri Kendal, serta geliat sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi penyokong utamanya. Berikut laporan Faiz Rozi.
3: Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada triwulan kedua tahun 2026 sebesar 8,57% secara year on year masih tertinggi di Jawa Tengah. Angka tersebut di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,71% maupun nasional yang sebesar 5,29%. Hal tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Kendal saat press release yang digelar di ruang Ngesti Widi Sedda Kendal Rabu 9 September kemarin. Kepala BPS Kendal Adisadi Parwoto menjelaskan, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Kendal adalah industri pengolahan yang kontribusinya sebesar 3,77 atau 43% lebih. Kemudian disusul sektor pertanian yang kontribusinya 1,90 atau 17%. Penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kendal ketiga adalah perdagangan yang kontribusinya sebesar 1,08 atau 12%.
4: Jadi kalau tiga digabung dari sisi industri, terus pertanian dan perdagangan, sudah punya komposisi hampir 6% dari 8,57, kan sangat dominan gitu ya.
3: Sementara itu, Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan harapan Pemda Kendal pertumbuhan ekonomi itu menjadi upaya untuk menggerakkan indikator makro yang lain, yaitu UMKM bisa berjalan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat.
5: Upayanya tentunya kolaborasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder ini diharapkan. Jadi tidak hanya pemerintah daerah, tetapi semuanya, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kemudian dunia usaha, dunia industri, dan tentunya dari teman-teman masyarakat yang lain. Kondusivitas menjaga iklim Kabupaten Kendal itu juga diharapkan untuk jangan sampai menjadi permasalahan di calon-calon investor yang mau masuk Kendal.
3: Tantangan berikutnya adalah mempertahankan momentum tersebut melalui sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, kawasan industri, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, investasi dan geliat industri dapat terus memberikan efek berganda bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi.
6: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Untuk memaksimalkan penerimaan sektor PBB P2, Pemkab Temanggung resmi gabungkan data perpajakan dengan data kantor pertanahan setempat. Langkah ini tidak hanya memperbarui data wajib pajak tetapi juga mempermudah pemantauan hingga penagihan pajak. Ramadi Aksa melaporkan untuk Anda.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD terus memperkuat kerjasama dengan kantor pertanahan Kabupaten Temanggung dalam mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Kartika Sari mengatakan, integrasi data tersebut menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data objek dan subjek pajak, sekaligus mendukung pengembangan sistem informasi BBB yang terintegrasi dengan data pertanahan, sehingga mempermudah proses pemantauan dan penagihan, serta mengoptimalkan potensi penerimaan PBB P2 bagi daerah.
8: 625.000 di Temanggung ini. Ini kita lagi mencoba karena mau ada PKS dengan BPN. Jadi kalau di BPN punya yang namanya NIB, kalau di kita punya NOP. Nah, itu sekarang mau kita coba untuk diintegrasikan. Jadi setiap yang ada NIB-nya itu berharapnya nanti sama ada NOP-nya. Walaupun kemungkinan jumlahnya sama belum tentu. Contoh di dalam satu bidang yang ada NIB-nya satu, bisa terjadi ada 3 NOP-nya. Karena sudah dibagi ke 3 anak, ada 3 rumah, dan itu kalau kita paksakan dengan satu NOP, ya tidak akan membayar. Karena lempar-lemparan kan dari satu bidang yang luas sudah dibagi 3 rumahnya gitu. Nah itu biasanya di sini ada terdapat 3 NOP, mungkin 2 NOP kayak gitu. Jadi nanti jumlahnya tetap akan banyak di kita kemungkinan daripada NIP yang ada di BPN gitu. Nah itu upaya-upaya yang terus kami lakukan. Di samping host-host kita lakukan dengan BPN sudah lama, tapi integrasi kaitan dengan data peta bidangnya belum.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Menyambut Hari Olahraga Nasional tahun 2026, ratusan ASN Pemkab Sragen padati halaman kantor Pemda, ikuti apel dan senam aerobik bersama. Mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, kegiatan ini juga mengajak masyarakat berolahraga sebagai kebutuhan hidup demi mendongkrak kesehatan dan produktivitas harian. Rekan Rara Anggita mengabarkan selengkapnya.
9: Ratusan aparatur sipil negara ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen mengikuti apel olahraga pagi dan senam aerobik dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HAORNAS tahun 2026. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bertempat di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Jumat 11 September 2026. Dalam arahannya, Dr. Hargianto Emkes menjelaskan tema resmi HAORNAS ke-43 tahun 2026 adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Melalui tema tersebut, masyarakat diajak untuk menjadikan olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi sebagai kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun budaya hidup aktif dan bugar secara merata sehingga masyarakat dapat menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan aktif berolahraga, maka masyarakat menjadi lebih bugar dan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat.
10: Apel pagi dan sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional yang ke-40 tahun 2026 dengan tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Maksudnya, mari kita bersama-sama dari ASN dan juga mengajak masyarakat yang pasif berolahraga menjadi aktif berolahraga, dari aktif berolahraga menjadi bugar, dan dari bugar karena olahraga akhirnya menjadi produktif, dan karena produktif otomatis akhirnya ekonomi akan tumbuh kuat. Jadi maksudnya bagaimana kita aktif berolahraga menjadi bugar, menjadi produktif, jadi seperti itu. Jadi temanya menuju masyarakat aktif dan bugar, jadi ini harapannya seperti itu. Dan mari kita yang masih pasif sekarang mulai berolahraga, jangan menunggu. Tidak ada kata terlambat, tapi kita tidak boleh menunggu. Jadi sekarang kita harus olahraga. Olahraga tidak mahal dan tidak rumit, tidak sulit.
9: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Untuk menekan angka pengangguran lulusan SMA, Pemprov Jateng menghadirkan program SMA Mantap di seluruh SMA negeri dan swasta. Para siswa akan dibekali keahlian praktis seperti barista, las, otomotif, hingga barbershop sejak kelas 10 agar menyesuaikan kebutuhan dunia kerja masa kini. Dari Kudus, reporter Roy melaporkan untuk Anda.
11: Gubernur Jawa Tengah membuat program SMA Mantap, dan ini berlaku bagi seluruh SMA baik negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Tujuan SMA Mantap adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada siswa yang lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di Kudus, launching SMA Mantap dilaksanakan di SMA 2 Kudus yang dihadiri oleh Bupati Kudus Saman Intakoris dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso. Bupati Kudus Saman Intakoris mengatakan program Gubernur Jawa Tengah ini harus didukung penuh. Di Kudus, dari hasil survei menunjukkan 65% hingga 70% siswa lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara 30% lainnya tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk itu, kata Samani, pihaknya akan memfasilitasi sekolah-sekolah SMA di Kudus untuk bekerja sama dengan BLK. Di BLK, beberapa pelatihan siap kerja sudah ada semua. Dan ini, lanjut Bupati, bukan untuk menyaingi SMK.
12: Dari pemerintah Kabupaten Kudus akan mendukung program ini, termasuk nanti kerjasama dengan BLK yang ada di Dinas Naker Perinkop UKM untuk memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk nanti kami akan undang perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus, kebutuhannya apa. Sehingga nanti untuk anak-anak kita setelah lulus SMA bisa langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan tenaga kerja tersebut ya. Dilakukan beberapa survei di SMA di Kabupaten Kudus ini, rating antara 65, 70 itu melanjutkan, yang 30 itu tidak melanjutkan sekolah.
11: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso menambahkan, berbagai pelatihan keterampilan praktis atau life skill kepada siswa SMA diberikan sejak mereka kelas 10 hingga 12. Sejumlah keterampilan yang disiapkan diantaranya barista, pengelasan, otomotif, barbershop, dan berbagai keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini maupun masa mendatang. Budi Santoso juga mengapresiasi atas dukungan Bupati Kudus karena ini dinilai menjadi modal penting agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Program SMA Mantap oleh Pemprov Jawa Tengah yang merupakan program Gubernur Ahmad Lutfi jangan sampai hanya sekedar jargon saja. Ramai di awal dan hilang kemudian tanpa ada kelanjutan. Program bagus ini harus terus berlanjut dan wajib dilaksanakan oleh sekolah SMA baik negeri dan swasta di Jawa Tengah.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
6: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
14: Is, ya aja, Mak.
13: Lah terus kepriwe?
14: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
13: Ya yu Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak woro-woro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
15: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
13: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
16: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
17: Aja kaya kiye.
16: Bodol.
18: Is, Bu.
16: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
18: Nyong bingung, Bu.
16: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
18: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
16: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
18: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
16: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
15: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858 merah. Telepon 0282-5

0: Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

sebut saja namaku Suri. Dan inilah kisahku dalam Rintik-Rintik Sendu. Malam lagi, dan aku kembali duduk di hadapan lilin-lilin putih ini. Entah kenapa, hanya pada mereka aku bisa bercerita. Seolah nyala kecilnya mau mendengarkan setiap keluh yang aku sembunyikan dari dunia. Aku lelah. Lelah menahan sesuatu yang tak pernah bisa aku ucapkan. Namanya Pandu. Bahkan menyebut namanya saja membuat dadaku sesak. Kami dulu setiap hari bertemu di kantor. Canda sederhana, senyum kecil, bahkan sekedar berbagi tatap di antara tumpukan berkas, itu sudah cukup membuatku bahagia. Tapi aku pengecut. Aku memilih diam. Memendam rasa ini jauh di dasar hati. Tak pernah berani menyapanya lebih dari seorang rekan kerja. Dan kini semuanya kian terasa hampa sejak dia dipindahkan ke kantor cabang. Iya, sejak saat itu ruang-ruang seolah kehilangan warna. Kursinya kosong. Candanya hilang. Dan aku hanya punya sisa-sisa kenangan yang terus menggantung di kepalaku. Setiap hari aku merindukannya. Tapi bagaimana mungkin aku menghubunginya? Siapa aku baginya? Ya, hanya seorang Suri, teman satu kantor yang mungkin tak pernah ia lihat lebih dari itu. Kadang aku bertanya pada lilin-lilin ini, apakah Pandu pernah merindukan aku seperti aku merindukan dia? Apakah ia sadar bahwa ada hati yang diam-diam menaruh cinta untuknya? Pertanyaan itu hanya akan hilang bersama asap lilin tanpa jawaban. Aku rindu. Iya, rindu yang menyiksa. Rindu yang mengikatku pada malam-malam sepi. Dan mungkin cinta ini memang ditakdirkan hanya kusimpan sendiri bersama cahaya lilin putih yang setia menemaniku.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
3: Tidak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, tapi tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kie nomere.
4: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku. Rena nuluk ke rumah yo ana. Woi, kok terima kene iki ya.
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Aduh, Jen, wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, angger konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rosa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih maka kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing anak pita kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: BKSDA Jateng lepas liarkan satwa dilindungi di Cagar Alam Nusa Kambangan. Targetkan juara umum 32 santri Cilacap dikukuhkan masuk kontingen Porsadin Jawa Tengah 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah melepas liarkan satwa dilindungi ke habitatnya di Cagar Alam Nusa Kambangan Timur Cilacap. Tiga satwa tersebut terdiri dari satu ekor elang brontok, satu ekor julang emas, dan satu ekor bubut Jawa. Pelepas liaran dipimpin Kepala Balai KSDA Jawa Tengah, Dia Sulistiari. Kepala Balai KSDA Jawa Tengah, Dia Sulistiari mengatakan ketiga satwa merupakan hasil penangkapan BKSDA Jawa Tengah. Sebelum dilepas liarkan, satwa telah menjalani pemeriksaan dan habituasi untuk menyesuaikan diri dengan lokasi pelepas liaran. Pelepas liaran tersebut menjadi bagian dari kegiatan patroli gabungan di kawasan Cagar Alam Nusa Kambangan Timur. Selain memantau kawasan, tim melakukan sosialisasi kepada paguyuban perahu andongan Teluk Penyu mengenai status dan fungsi cagar alam. Masyarakat diingatkan bahwa kawasan tersebut merupakan habitat satwa liar. Aktivitas wisata, berburu dan membakar hutan dilarang di dalam kawasan cagar alam. Tim juga memasang spanduk himbauan di area pantai Teluk Penyu dan pantai Tebeng. Patroli kemudian dilanjutkan dengan pengecekan serta pembersihan kawasan dari sisa aktivitas masyarakat dan sampah non-organik. Seluruh kegiatan patroli dan pemantauan didata menggunakan aplikasi Smart Patrol. Kegiatan tersebut melibatkan Kodim 0703 Cilacap, Polresta Cilacap, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Lapas Batu Nusa Kambangan, serta sejumlah kelompok masyarakat.
1: Melepaskan dua burung, yaitu yang pertama julang emas dan yang kedua elang brontok fase gelap. Ini hasil dari penyerahan masyarakat ya. Semoga elang kedua burung ini nantinya dapat berkembang biak di Nusa Kambangan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Cilacap bersama OPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan SDP Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan pembagian life jacket atau jaket pelampung kepada awak angkutan penyeberangan sungai yang melayani masyarakat pada sejumlah rute penyeberangan di wilayah Kabupaten Cilacap. Kegiatan tersebut mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dan mewujudkan transportasi yang aman, tertib, nyaman, dan berkeselamatan. Life jacket diberikan kepada awak kapal yang melayani rute Cilacap Kampung Laut serta rute Cilacap Kutawaru. Pemberian perlengkapan keselamatan ini diharapkan dapat meningkatkan

0: Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan awak angkutan penyeberangan dalam mengutamakan aspek keselamatan selama melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kepala PTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Eko Prasetyo menyampaikan bahwa keselamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan transportasi. Penggunaan perlengkapan keselamatan, khususnya life jacket, perlu menjadi budaya dan kebiasaan bagi awak kapal dalam setiap pelayaran. Sinergi antara KSOP Cilacap dan UPTD SDP Kabupaten Cilacap diharapkan dapat terus diperkuat. Tidak hanya melalui penyediaan perlengkapan keselamatan, tetapi juga melalui edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran seluruh awak kapal dan pengguna jasa terhadap pentingnya keselamatan pelayaran. Momentum Harhubnas 2026 menjadi pengingat bahwa menghubungkan Indonesia bukan hanya tentang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga memastikan setiap perjalanan berlangsung dengan aman dan selamat. Menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju bersama membangun transportasi yang semakin aman, berkeselamatan, dan melayani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prasetyo, Kepala PTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, KSOP Cilacap bersama PTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Cilacap melaksanakan pembagian life jacket kepada awak angkutan penyeberangan rute Cilacap Kampung Laut dan Cilacap Kota Waru. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayaran transportasi bagi masyarakat. Harapannya, momentum Hari Perhubungan Nasional menjadi semangat untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan keselamatan, dan menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan semakin maju demi menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas Bercahaya.
0: Jajaran Polresta Cilacap berkomitmen penuh untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dengan terus memberantas penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Hingga saat ini, sebanyak 321 unit knalpot brong telah berhasil diamankan dari tangan pelanggar. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum secara masif jika penggunaan knalpot brong tersebut sudah mulai meresahkan masyarakat luas. Meskipun penegakan hukum digencarkan, pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi. Penggunaan knalpot brong dilarang keras di jalan raya karena mengganggu kenyamanan publik. Namun, apabila digunakan pada tempat atau event yang semestinya, pihak kepolisian memberikan ruang edukasi. AKP David memaparkan bahwa pelanggar knalpot tidak standar ini paling banyak ditemui pada kendaraan roda 2 atau R2. Kendati demikian, pihak kepolisian juga tetap memantau dan melakukan pemprofilan terhadap kendaraan roda 4 R4 yang memodifikasi knalpot tidak sesuai spesifikasi pabrik.
3: Saya selaku Satlantas menegaskan kalau untuk sampai saat ini jumlah knalpot brong yang kami amankan itu ada berjumlah 321 sampai detik ini. Itu dan itu kami akan melakukan tindakan secara masif apabila itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Dan gitu. Namun apabila mereka menggunakan itu pada tempatnya, kami juga hanya mensosialisasikan kalau dilarang digunakan di jalan raya. Seperti itu.
4: Pelanggar tidak standar atau brong ini kebanyakan di roda
3: R2. R2, tapi R4 juga ada yang kami juga sudah memantau itu dan memprofiling siapa yang menggunakan itu. Gitu. Tinggal nanti apabila dia sudah mulai meresahkan masyarakat, kami akan tindak tegas. Gitu. Kalau desibel itu kan pada saat produksinya. Jadi bukan ketika dia menggunakan itu harus kita mengukur dengan desibelnya seberapa. Karena desibel apabila itu sudah memenuhi standarisasi pabrik, itu boleh digunakan. Soalnya ada contohnya tuh, misalnya kayak kendaraan 250 injeksi yang 4 silinder. Itu kan memang mengeluarkan suara yang keras. Namun itu sudah memenuhi standar pabrik yang dimiliki. gitu. Jadi kami juga tetap selektif, tidak sembarangan dalam arti menindak pelanggaran kenapa belum hanya karena suara saja, tapi kita juga perhatikan undang-undang itu kan memang knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
0: Selain penegakan hukum di jalan raya, Polresta Cilacap juga aktif mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan edukatif. Dalam rangka menyambut kegiatan lalu lintas, jajaran kepolisian mengadakan bakti sosial ke Panti Ureida sebagai bentuk rasa syukur serta wujud kedekatan sosial dengan para sesepuh. Polresta Cilacap juga memanfaatkan ruang publik seperti acara Car Free Day untuk menampilkan edukasi keselamatan berlalu lintas dan profil tugas kepolisian. Hal ini bertujuan untuk memotivasi generasi muda di Cilacap yang berminat meniti karir di kepolisian.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir. Biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citanduy menerjunkan tim ke Desa Rawapu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap guna menindaklanjuti dugaan penyerobotan tanah aset negara di kawasan Sempadan Tunggul Sungai Citanduy. Peninjauan ini dilakukan setelah adanya laporan warga terkait bergesernya patok batas tanah sertifikat program PTSL yang justru masuk ke area sempadan sungai di Dusun Kalen Anyar. Saat peninjauan lapangan, petugas membawa peta aset tahun 1980 yang menunjukkan patok beton resmi berlogo PUPR sebagai batas sah tanah negara. Kepala Bidang Barang Milik Negara BBWS Citanduy, Dani Ruswandi, menegaskan bahwa pembebasan lahan di area tersebut sudah selesai sejak dekade 80-an. Persoalan ini berawal dari transaksi jual-beli tanah berstatus sertifikat PTSL keluaran pertengahan 2023. Dalam sertifikat tercatat luas lahan sebesar 41 ubin atau 576 meter persegi. Namun, saat diukur ulang oleh pihak keluarga, luasnya membengkak menjadi 46 ubin. Usut punya usut, kelebihan luas tanah tersebut ternyata mengambil area sempadan tunggul milik BBWS Citanduy. Menanggapi hal ini, pihak BBWS mengimbau masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk lebih teliti saat melakukan transaksi jual-beli lahan yang berbatasan langsung dengan aset negara. BBWS Citanduy pun meminta agar posisi patok PTSL warga yang terbukti melanggar batas segera digeser dan disesuaikan dengan posisi patok resmi milik negara agar tidak merugikan pihak pembeli di kemudian hari.
2: Lintas Bercahaya.
3: Kesenian tradisional Cowong asal Desa Wisata Karangmangu, Kabupaten Cilacap tampil memukau panggung Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta pada minggu lalu. Kehadiran seni tradisi khas Banyumasan ini menjadi panggung strategis dalam mempromosikan ragam budaya, pariwisata hingga produk ekonomi kreatif Kabupaten Cilacap di tingkat nasional. Rangkaian pegelaran seni tersebut diawali dengan kemeriahan praacara di sekitar kawasan Tourist Information Center atau TIC TMII. Setelah acara resmi dibuka, para pengunjung disuguhkan keindahan pertunjukan tari Jalung Mas sebelum memasuki prosesi sambutan dan pementasan ritual seni cowong sebagai sajian utama. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Turis Parpora Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, menyampaikan bahwa penampilan cowong di TMII bukan sekedar sarana hiburan atraktif, melainkan wadah efektif untuk mengenalkan kekayaan seni daerah kepada publik yang lebih luas. Budi Narimo menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian budaya lokal yang diselaraskan dengan pengembangan sektor pariwisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya, sinergi antara pelestarian tradisi dan promosi pariwisata ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat daerah. Lewat momentum pentas budaya di ibu kota ini, Pemkab Cilacap optimis seni tradisi seperti cowong dapat terus lestari sekaligus menjadi magnet bagi daya tarik wisata dan produk ekonomi kreatif khas Cilacap di kancah nasional.
2: Lintas Bercahaya.
3: Sebanyak 32 santri madrasah diniyah dari Kabupaten Cilacap resmi dikukuhkan untuk berlaga dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Diniyah Tahmiliyah atau Pursadin ke-8 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap pada Selasa kemarin, dihadiri jajaran pengurus Kemenag dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT Cilacap. Ketua DPC FKDT Cilacap Mahruri menjelaskan bahwa seluruh santri yang diberangkatkan merupakan peraih juara pertama pada Porsadin tingkat kabupaten. Kontingen Cilacap dijadwalkan bertanding pada 9 hingga 10 Oktober mendatang di Kota Tegal. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Cilacap Aziz Muslim optimis, kontingen Cilacap mampu mengulang kesuksesan dan membawa pulang gelar juara umum. Aziz Muslim menambahkan, ajang Porsadin tidak hanya berfokus pada raihan prestasi, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membentuk mentalitas dan karakter para santri. Aziz berpesan, agar seluruh atlet dan seniman santri Cilacap tampil maksimal, menjaga sportivitas dan memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Cilacap di tingkat provinsi.
2: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Kamu nempat RT kan, wira anak tuh ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
9: Ya enak, ya mau
7: buat cicit-cicit. Kalau petanung ya.
8: Ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan nggak rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
9: sedaya kayak larang, tapi enak pak.
8: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul itu, bro.
8: Nah, sedulur, ayo datengna kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke, ki nomere.
10: Jadi kesel ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora nunduk iki mulai ora. Woi, kok kontrol kene iki ya?
11: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Sayur.
0: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora?
3: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
0: Pak, nyok berombang mang ibu lah.
3: Loh, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu, kaya lah.
0: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
0: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
3: Jor lah, mista yang iki.
0: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
3: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, larane.
3: Tahan, Mak.
2: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
3: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Sayur, sayur.
6: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora.
7: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
6: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
7: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
7: cenglu, bonceng telu.
6: Bu Siti, kaya mbok anake Rika,
7: jor lah, wista yang iki.
6: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam